klim samarfan kapalang wiponang dengke pini lapan si kanton iklo. Karbiaja miklong pen na duntu ke pini lun barim ang denga long pen. Kari kropi pen kilun pom. Ha ila pen ke long amhang ke thek wan sana jirpen arjupon iksinang.